Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Jogging Joget in the Morning. Sekarang udah jam 7.16 waktu Indonesia Barat ya. Buat kami pengen nonton NBS live ya, Abi lagi live, lagi siaran live gitu. Boleh buka aja TikToknya NBS FM ya. Kalau misalnya pengen dengar lagu DJ favorit kamu juga, ya kasih spesial buat yang nonton live lah ya. Ya, sambil kamu sarapan juga, Abi bakal temenin kamu. Terus juga yang di jalan ya, yang lagi di jalan atau yang udah sampai tempat kerja dan mulai brek ya, ngutak-ngatik keyboard depan komputer, sudah mulai lagi di hari yang cukup cerah. Karena emang tadi udah habis pula juga waktu perkiraan cuaca itu sampai jam 5 sore itu cuaca cerah. Dan Abi bakal spill berita ini Insan Muda seputaran Sukabumi. Nah ini nih, ada remaja 15 tahun Insan Muda. Biasa kalau 15 tahun tuh kalian pada ngapain Insan Muda? Kamu pada ngapain? Masih main-main kah? Kalau Abi dulu 15 tahun masih main bola ya. Masih main bola Abi. Terus juga masih main apa ya? Masih main layangan Abi mah dulu 15 tahun. Tapi beda cerita dengan remaja yang ini nih. Mereka udah punya anak. Anak-anak punya anak nih. Ya, gimana ini 15 tahun di 3 bulan melahirkan Insan Muda. Awalnya sih janji kan katanya si pacarnya tuh bakal tanggung jawab. Ya tanggung jawab 15 tahun. Kalau aja belum beres ya guys 15 tahun mah. Yap, Abi kutip dari sukabumiupdate.com. Seorang ibu Y warga Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi mengaku sangat shock setelah mengetahui anak keduanya yang masih remaja ya, berusia 15 tahun tuh melahirkan seorang bayi pada Kamis kemarin tanggal 25 Juni Insan Muda sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ya, setengah 5 sore. Nah, sebagai orang tua ia benar-benar tidak mengetahui bahwa putrinya selama ini tengah hamil. Wait, selama ini gak tahu tengah hamil, tapi awal kehamilan harusnya udah tahu gak sih? Ia menceritakan awalnya sang anak mengeluhkan sakit perut ya. Ia pun menganggap hal tersebut sebagai gangguan kesehatan biasa. Karena terus mengeluh, ia akhirnya membawa anaknya ke bidan terdekat untuk mendapat penanganan. Namun setibanya di tempat bidan, keluarga dibuat terkejut setelah mendapat penjelasan bahwa anaknya masih kelas 1 SMA tersebut ternyata sedang hamil dan sudah saatnya melahirkan. Lah, udah membengkak ya, udah tinggal ini persalinan berarti. 15 tahun udah SMA ya, aku kira SMP loh, aku 15 tahun SMP. 15 tahun SMA ya, cepet amat. Ya, setelah persalinan pihak keluarga mencoba mencari tahu siapa ayah dari bayi tersebut. Dari pengakuan sang anak, ayah bayi itu merupakan kekasihnya, merupakan warga Kecamatan Ciracap. Mengatakan berdasarkan cerita anaknya, pria tersebut sebelumnya sempat berjanji akan bertanggung jawab dan meminta agar hubungan mereka tidak diketahui orang tua. Dek, cinta tidak semulus itu dek. Dilandaskan dengan hawa nafsu saja sesaat ya, maju ke masa depan, apalagi perempuan. Hello, udah berkembang baik dulu, jangan berkembang biak duluan ya. Terus juga untuk para orang tua, untuk apa ya, lebih aware lagi, karena apa ya, pergaulan anak itu dan juga lingkungan anak di sekolah atau dimanapun harus diketahui ya. Karena aduh, takutnya kayak gini lagi nih. Nah, ia kemudian berupaya menghubungi pria yang disebut sebagai ayah bayi tersebut melalui aplikasi WA ya. Namun menurutnya nomor yang dihubungi justru memblokir kontak keluarga. Nah, tidak berhenti di situ, ia juga berusaha mencari nomor telepon keluarga pria tersebut. Komunikasi sempat terjalin dengan pihak keluarga, namun hingga kini belum ada solusi terkait persoalan dihadapi anaknya. Coba endingnya bakal gimana Insan Muda? Apakah langsung apa namanya, langsung dinikahkan? Nikah paksa gitu ya kan, terus sekolahnya beresan. Gak akan ada yang tahu masa depan mereka Insan Muda ya. Tapi Abi harap sih langsung tanggung jawab aja gitu ya kan. Ya walaupun emang ya, yang bilang kayak labil, tapi kan ini perlu adanya edukasi gitu ya kan, bahwa ada konsekuensi ketika melakukan hal yang seharusnya
pertama ini kan anaknya harus statusnya udah menikah gitu kan, ini masih sekolah, udah sekolahnya bener kenapa. Aduh, sebenernya gak masalah sih, tapi juga dulu kayak pacaran mah pacaran gitu ya kan, zaman sekolah tuh. Cuman ya kenapa pacarannya sampai kayak gini? Ya normal-normal aja gak sih? Ya agian berkembang baik dulu sebelum berkembang biak ya. Terus juga kalau gini kan gimana kamu, repot kan kalau mau bentuk masa depan kamu sendiri. Pertama kan udah punya anak, ya enggak, umur yang produktif buat belajar, mencoba sesuatu hal. Tapi beruntungnya ya ini enggak kayak case-case yang kayak sampai dibuang gitu bayinya atau enggak diaborsi lah, ngeri ya insan muda. Dan dulu juga Abi apa namanya ada salah satu kenal juga ya yang emang kerja di ya kesehatan gitu insan muda ya, di apa namanya di kabupaten juga, Kabupaten Sukabumi. Ya sebenarnya sih yang 16 tahun tuh ada aja yang datang dan keluhan ya kayak gitu. Tanda hamil ya emang positif hamil dan minta aborsi gitu ya kan, ya jelas gak bisa dong, itu jadinya malpraktek, jadi tidak boleh seperti itu ya. Sama aja kalau aborsi itu ngebunuh manusia ya gak sih, insan muda jahat banget ya. Anyway insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Smartcell solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Smartcell adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanannya ramah. Segera kunjungi Smartcell yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartcell. Wafisya di 0857216216621. Senangnya belanja di Smartcell. Love the base.

Okay, sama dah masih bareng Abi di Jogging Joget in the Morning. So what's the new brother for now? Kemarin tu sempat ramein sama dah. Yang dimana ada ini nih, penemuan penyu ya. Penemuan penyu hijau yang ditemukan mati di pesisir selatan Sukabumi. Yang dimana ini udah 2 hari berturut-turut lamanya. Abi kutip dari sukabumiupdate.com yang sini muda masih. Nah, ada seekor penyu hijau kembali ditemukan dalam kondisi mati terdampar di pesisir pantai Ujung Genteng. Nah, desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Temuan ini terjadi hanya sehari setelah bangkai penyu hijau ditemukan di kawasan pantai Cibuaya, Desa Pangembahan. Nah, bangkai satwa laut dilindungi tersebut pertama kali ditemukan warga pada Rabu 24 Juni kemarin ya, sore. Informasi itu kemudian dilaporkan kepada petugas konservasi penyu Pangembahan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, Kepala Konservasi Penyu Pangembahan Mahardika Zarhan membenarkan adanya penemuan bangkai penyu hijau tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas langsung mendatangi lokasi pada Kamis kemarin 25 Juni ya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bangkai penyu hijau di pantai Ujung Genteng tersebut diperkirakan usianya 10 sampai 15 tahun. Nah, satwa itu memiliki panjang karapas sekitar 68 cm dan lebar 62 cm. Mahardika menjelaskan kondisi bangkai saat ditemukan masih relatif utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda luka baru yang signifikan ya. Nah, terkait penyebab kematian, pihak konservasi belum menemukan indikasi yang mengarah pada aktivitas tertentu ya, seperti jeratan alat tangkap maupun benturan benda keras, karena minimnya luka pada tubuh penyu. Dugaan sementara mengarah pada faktor penyakit. Nah, temuan ini juga menambah daftar kematian penyu hijau di pesisir selatan Sukabumi dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pada Selasa 23 Juni, seekor penyu hijau juga ditemukan mati di kawasan pantai Cibuaya, Insan Budaya, Desa Pangembahan, Kecamatan Ciracap. Berbeda dengan ditemukan Ujung Genteng, bangkai penyu di pantai Cibuaya ditemukan dalam kondisi mengalami sejumlah luka dan diduga menjadi korban tangkapan sampingan atau bycatch aktivitas perikanan. Nah, mengikuti ada dua temuan itu terjadi dalam waktu yang berdekatan, petugas konservasi terus melakukan pemantauan di sepanjang pesisir selatan Sukabumi ya, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyu terdampar lainnya. Ya ampun, itu satwa yang emang ini ya, yang harusnya gak boleh ditangkap ya gak sih, insan muda, ini malah ditangkap-tangkapin, gak ada kan. Like, come on, nyari ikan ya udah nyari ikan aja gitu laut, jangan saling nyari penyu, kasihan gitu ya kan, apalagi penyu hijau. Ya, ini juga menjadi reminder ya, kalau misalnya ada pertemuan gitu ya, nah itu dilapor langsung aja insan muda ke apa namanya, ke pihak konservasi penyu ya, biar langsung ditanganin. Emang takutnya terjadi yang seperti yang udah-udah gitu kan, karena ini waktunya berdekatan juga gitu, ada penyu mati tapi dengan luka tapi yang satunya enggak gitu ya, mungkin faktornya beda lagi gitu kan, tapi kan takutnya bertambah gitu ya kan, penyu mati itu, karena ya makhluk hidup juga punya perasaan gak sih insan muda, mereka juga punya emosi gitu. Dan sudah seharusnya juga ya mereka hidupnya juga bebas gitu ya kan. Ya, semoga aja para penangkap-penangkap liar kayak gitu, sama yang apa disebutnya bycatch ya, disebutnya kayak gitu lah. Semoga ketangkap dan juga ya diberikan suatu hukuman lah ya, biar jera gitu ya kan. Yang normal-normal aja yang nangkep ya. Toh penyu enggak bisa dimakan juga toh. Iya enggak sih? Anyway, yuk insan muda sambil spill-spill sarapan kamu sama apa pagi hari ini. Dan Abi bakal kasih kamu dengan beberapa lagu yang pastinya ngebeat. So, let's make it Rosé.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. 92.3

Okay, Insan Muda masih bareng Abi di jogging. Jogging in the morning di jam 8 lebih 28 ya. Sekarang udah masuk interval ke 3. Dan Abi masih dengan berita seputaran Sukabumi ya. Ya, di mana ini untuk di daerah Kota Sukabumi ada motif pembunuhan perempuan Insan Muda yang terjadi di hotel ya. Yang mana pelaku ini mengaku kekasih korban. Lagi-lagi kekasih ya, ini yang paling baru ini soal kekasih-kekasih Insan Muda. Dan ya, ini udah ranahnya kriminal sih. Tadi kan ranahnya lebih ke apa ya, pergaulan bebas ya. Ya, tadi kan pergaulan bebas Insan Muda ya, dan kita ini bakal bahas ini lebih ke kriminal sih. Ini di Kota Sukabumi ya. Polisi masih mendalami motif pembunuhan terhadap perempuan berinisial R ya. Inisialnya R ini berusia 53 tahun. Ya, warga Bogor yang ditemukan meninggal dunia di kamar hotel Sinar Rejeki Jalan Stasiun Timur Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Abi enggak tahu emang di situ Stasiun Timur tuh yang ini kan, yang stasiun kereta enggak sih, yang apa sih namanya? Yang ada pasar-pasar itu. Ya enggak sih, yang ada stasiun kereta api itu. Aku enggak tahu di situ ada hotel. Lah. Belum tahu aku. Ya, dalam perkembangan terbaru, tersangka berinisial E, 47 tahun, ternyata merupakan kekasih korban dan telah menjalin hubungan asmara selama sekitar 1 tahun. Kapolsek Cikole AKP Ma'ruf Murdianto mengatakan hubungan antara korban dan pelaku menjadi salah satu petunjuk yang saat ini sedang didalami penyidik untuk mengungkap motif dibalik pembunuhan tersebut ya. Nah, meski demikian, Ma'ruf menegaskan pihaknya belum menyimpulkan motif pembunuhan. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk memastikan latar belakang peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, menurut Ma'ruf, pada awal penyelidikan polisi menemukan ya, belum menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana. Namun arah penanganan perkara berubah setelah hasil otopsi mengungkap adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Nah, berbekal hasil autopsi dan serangkaian penyelidikan, polisi kemudian membentuk dua tim untuk memburu pelaku. Nah, satu tim dipimpin Kanit Reskrim Polsek Cikole, sementara tim lainnya dipimpin langsung oleh Kapolsek. Nah, hasil pengembangan penyelidikan ini mengarah ke wilayah Cigudeg, Kabupaten Bogor ya. Tersangka akhirnya berhasil diamankan sekitar pukul 3 sore tanpa melakukan perlawanan. Nah, saat ini tersangka telah ditahan di Mapolsek Cikole untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa yang berujung pada kematian korban. Oh, ini usianya udah, ini tadi kan anak-anak sekolah, ini usianya udah 53 tahun Insan Muda, dan pelaku ini 47 tahun ya. Aku gak tahu sih status mereka tuh gimana, apakah emang pacaran kah, apakah masing-masing udah punya pasangan, kita juga nggak tahu ya. Motifnya juga belum ada, jadi moga aja dihukum sebat beratnya gitu ya kan. Ya, gimana ya, menjalani hubungan itu ternyata kayak ada yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa gitu ya kan. Namun jika kamu memilih orang yang salah itu Insan Muda, dan juga gimana ya, harus dipinter-pinter sih kalau misalnya emang nyari pasangan tuh yang lingkungannya baik juga gitu. Kalau misalnya pengen yang baik, kalau yang jahat ya pasti ada lingkungan yang gak baik Insan Muda. Tapi moga aja ini korban moga ditempatkan yang terbaik di sisinya lah ya. Dan mungkin jika ada keluarga korban, moga diberi keikhlasan ya, dan juga pelaku

Okay, masih bareng Abi Insan Muda di Jogging Joget in the Morning. Dan ya, sekarang udah jam 8:44 waktu Indonesia Barat. Dan Abi mau bacain sahih kamu. Kita mulai dari Facebook ya. Di sini ada Tumen Virgo hadir Medan, dari Dumayanti juga ya, dari Setabat Langkat Sumut, dari Fitri Haryati juga, dari Cekaret mau say hey buat semua fans NBS FM ya, dan spesial buat anakku dan suami. Dan Abi Mat Pagi, dari Putra juga hadir, Itnai juga hadir, Abah Waiso juga hadir dari Ganyar Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kang Abi, sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dan beraktivitas. Santuk Ketut juga Ganyar Bali hadir, dari Harun Al-Rashid ya. Selamat pagi Mas Abilaga, Harun Al-Rashid di PTPN 7 Bandar Lampung hadir isi daftar absen dan menyapa fans NBS FM Mania Sukabumi. Untuknya Mas Abilaga, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan lapor cuaca di Bandar Lampung sudah menuju cerah, lalu lintas lancar. Alhamdulillah ya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Gusti Gede Loka Biantara juga, ini Tabanan Bali hadir. Dan Mini juga, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Abi. Selamat pagi Medan hadir, dari Britik kemarin juga ya. Ini hadir dari tamu Ramadan Siti. Selamat pagi Kang Abi Singhansel, selamat tugas dan happy Friday. Selamat jumpa Kang juga ini ya. Have a nice day pokoknya buat all. Ini juga ada Winarti juga hadir. Oke, untuk yang di Instastory ada yang spill breakfast. Ini dari Likyo, requestnya pakai requestnya. Apa ini? Serapannya pakai serabi katanya. Izan request. Nah, ini requestnya di jam 9 ya. Ini request lagu Cegil, lagu Roni Pak nanti jam 9 aja ya di acara Indonesia satu aja. Jadi Wery FM juga belum mau makan katanya. Wala weh. Juga dari Ikruh Zai Pecelele ya. Terus juga dari Serita Mani Uhuruk, sarapannya pakai telur rebus plus susu. Nah ini sehat nih. Terjagi Dum N ya. Ini nih apa namanya, sarapannya pakai fried chicken. Wih kelas. Dari Philly HTBRT, ini apa sarapannya, bubur ayam. Terus juga ada yang nasi kuning dari Delphi, belum breakfast juga nih diet TWX. Juga nasi uduk dari Atar nih deh. Ini dari ini MS Mea, breakfastnya sama mie instan. Waduh udah digeber sama mie instan ya. Terus juga RGTA AACP, ini breakfastnya sama nasi goreng telur dadar. Terus juga dari ini Lindawati, ini sarapannya pakai pecel sayur plus lontong plus bakwan. Wah makan besar ini mah ya, bukan sarapan ini. Makan besar ini. Oke, thank you Insan Muda yang udah spill breakfast, yang udah sehe-sehe dan juga udah nyimak acara jogging bareng Abi sampai selesai ya. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama Abi siaran dan Abi sini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru untuk kamu requestin lagu Indonesia di jam 9 pagi. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dan I'll see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay, and some more dari siar langsung dari Simang Tiga Siliwangi 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hi, good morning insan muda, lagi pada ngapain nih di pagi harinya ya? Di hari Jumat yang semoga penuh keberkahan ini insan muda, jika bakalan temenin kamu nih ya, sambil beraktivitas di pagi hari yang cerah ini dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu di Indonesia satu aja. So, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia favoritnya, boleh banget ya Cika tungguin insan muda di Facebook, Instagram, atau nanti join juga ke live TikTok Cika di NBSFM Sukabumi. Sambil nungguin requestan dari kamu nih insan muda, Cika mau kasih kamu informasi dulu ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana insan muda ya, kamu mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa insan muda. Kamu bisa cicilan 0% angsuran dengan KTP saja loh. Mau COD juga bisa banget insan muda ya. Si Marcel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat nih di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857 216 21621. Senang ya belanja di si Mastel.

Hits Music Station. Selamat pagi insan muda, apa kabar nih kamu di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan selalu bahagia ya. Seneng banget nih insan muda, karena di pagi hari ini Cika bakalan temenin kamu bareng lagu-lagu Indonesia favorit kamunya nih. Jadi yuk, yang pengen request lagu Indonesia favorit boleh banget ya, langsung aja di komen-komen insan muda. Pengen request lagu apa dari penyanyi siapa ya? Dan seperti biasa insan muda, sambil nungguin kamu aktivitas insan muda, Cika bakalan langsung bacain nih requestan kamu ya yang udah masuk di media sosialnya. Kita buka dari Facebook dulu aja kali ya, karena ini pengguna Facebook tuh udah rajin-rajin banget dari tadi insan muda.

Di sini tuh insan muda ada dari Abah Waisel Samplangan ya, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi katanya Teh Cika. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas katanya. Oke deh. Denny Akbar juga nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning Teh Cika, request lagunya IC Teru dari Zivilia. Tapi sorry banget, lagu IC Teru tuh nggak ada di sini, nggak ada di playlistnya. Coba merequest lagu apa yang lain, boleh banget Cika tungguin ya. Dari Karamat Kurnia, pengen request lagunya Mahal Ini Sisa Rasa, katanya sayangnya buat Asep Saipudin, Mama Iis dan Teh Cika aja. Waduh, ini tuh cocok banget nih buat kamu yang masih belum bisa move on ya, insan muda. Mahal Ini Sisa Rasa. Dari Teh Fitri juga nih, katanya pengen request lagunya Randy Pangalila katanya, Lewat Semesta. Kalau enggak ada, Anji Menunggu Kamu. Seperti biasa katanya nih, salamnya buat suaminya yang sekarang kerja di Brunei, terus juga buat anaknya tercinta ya. Oke, di insan muda lagunya juga aman ya, Cika pilihin yang Menunggu Kamu ya. Di Instagram, kita lihat insan muda di Instagram itu ada dari Kak Zatia Finonik, pengen request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Waduh, lagunya kenapa sih yang deep-deep banget insan muda ya. Dan satu lagi dari Kak Zania underscore, pengen request lagunya Cegil dari Nabila Taki ya. Nah insan muda, udah ada 4 lagu yang Cika siapin dan siap Cika puterin. Jadi buat kamu yang masih pengen request, yuk masih Cika tungguin insan muda. Tapi sebelum Cika puterin lagunya, Cika tuh mau kasih kamu info lagi juga nih buat insan muda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan ya, OG Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia ya. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya deh. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Dan insan muda nih, karena fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, so buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex. Atau kamu juga bisa loh order secara online di Maxim.

Okay, insan muriyan 82.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika di sini, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track lagu Indonesia favoritnya nih, insan muda ya. Dan kali ini Cika bakalan bacain lagi request. Tadi tuh banyak banget ya, salah satunya ada yang pengen request lagunya The Chang Shooters ya, dari Kasudra. Saya pengen request lagunya Hijrah ke London. Oke deh, boleh banget. Terus juga nih, Min Aung tak pengen request lagunya Buta Hati dari Naif. Dari Kak Yuki, pengen request lagunya Takkan Terganti dari Sabrina Leonor katanya. Oke deh, boleh banget insan muda ya. Nanti Cika siapin lagunya. Dan next insan muda ya, di sini juga ada yang request katanya nih dari Putri, pengen request lagunya Admas yang Anugerah Terindah katanya ya. Oke dia boleh banget, nanti Cika siapin ya insan muda. Jadi pastiin stay tune terus di NBS Radio.